Ayo kamau hilat kulak. Tokt asinyasti. Waliku sapunis panichan. Bueno, hotelin akan pala zipkanyan. Suma semen kaldapan, suma uruhumanakataki kusisinya. Amtampi sarap hakiponian. Hikisin kamau.